Orang-orang kau nantang dunia, kau kebebasan sarang, kejahatan.